Cora tradition hontasi is the hinshin ban inta coma sachatinchi agus ban inta galgara idrum chria fasta gaimara. Lianna ma arminish la Robbie Hannon a fweeb agus ta gae real bre agen sa realan ita inta kachanta ach verin shishin berl mai difa tam agen sa dif. Speed the plow agus Bear Island Reel.

Bushan Peter Horn agus Jerry Harrington agus Vigeri Lacuin Shandun, the Pigeon on the Gate agus Trim the Velvet, Dinya the War Lutadari Chanachta Ernoia agus a Kudulesh, Jerry Harrington agus Vernisha Blas Inta Chanachta Dan Chiola Ta Aku. Janema Arminish Le Desi Kelleher, Ira Vanjo, agus Shot Luiska Hogshama and Civilian Gavil agus a Keher, Thachri Fortigadun, Dermot Grogans, Daz Jig agus Substitute for Sport.

Dorana gadi cholum din chen o chliana ni warachu, orana chom ketriana ni chnila es kamas o guchas, agus fyrir toran chen in triu hat, e gomartas oranu chama, a hagri verglar kursin lein chen reidin a gailtachta, shirsmin a vila agus a kuig. Beidir eis ciúil ina sein ángrúpa Alta Gap sinad Amy McNamara, Garrod McNamara, Colum Slattery, Pamela Quayle agus Kevin Carey, cas sinna pairt Danny O'Mahony's The Black Frog agus O'Sullivan's March.